Schuck. Karegata kuakilnyun, ika minuat, pikkusi asten medet, negusten mat. Chechika uilnyumaguat, pakus enitamun, ayugat pishket, ispedenda wak uchi ilnyunu, ch.